0: kejia nkai ino kanyo vite joni nye neja mekito mitu ankayana keta nkarni iso oh hallelujah Erejo aradi niyo ko sumu mere nikingu. Oh, merere bia nkarni ankai. Nibidare tenke wari ule pojuka ata ya nashuka naenda lakini megin gilsincha aparanta nkarna ola itori ya niso. Kejia nkai ino maye le familau.
1: Hello.
0: Yes.
1: Nomina.
0: Eo.
1: Yes, yes.
0: Amen.
1: Aje Elizabeth Konya.
0: Karibu sana Elizabeth Konya.
1: Angalena nanda Biblia.
0: Ah, yako naye. Unaletea na mtumishi Bible mpaka hapo nje.
1: Mpaka hapo ela rasavo.
0: Arudwa ngola jo mtu ulituma alikuwa anatamani sana ningeshuka.
1: Eh,
0: lakini mwambie amebarikiwa.
1: Amen. Nkera yanka nesha.
0: Ehe. Tega mayano.
1: Ndio nanu ka ke yanka yai. Mayo la joka arna nanu de mashanka yai.
0: Aino.
1: Amaire ruwa ba nining nanu ala ba lele. Aire ruwa nining ai jama yene ruwa ka dai bla oro den.
0: Elari dage.
1: Elari age mai da san kai ba gumona. Mai de nina na fa jo kai no swaga na ba ba. Ore na na wihi ba na na su kila ngolo ngila ngolo.
0: Miezi mbili tu.
1: Miezi mbili lakini ai rasan kai ba na ola rin kumo.
0: Taba la sema igilikuwa no.
1: Mm-hmm.
0: Ide mangolong ya dukea nini ningo yok?
1: Kore mangolong ya dukea na ya ejige mbuwe yeshua ematil. Ile doi. Ada mangolong, ore mangolong ya dukea majo.
0: Ine kwa yuki ya ste mbuwe yeshua?
1: Kore mangolong nigira imagil ajo kaya kitamuni yu.
0: Pe damuni yu.
1: Kwa mangolong nigira ajo kaya kitamuni yu. Emito kia likimisho.
0: Aha.
1: Ni mpaka niki joki ambaye nai rasang kai minyana na nami chwa ketamu mpaka jore rala papai linu.
0: Ehe.
1: Kapa rene meli o papa linu. Ege neishan kai jore rala papai linu wa miki ratamu.
0: Ehe.
1: Narang kai ambaye nai rasang kai yu lena anjwa kama shakinu ina.
0: Oh.
1: Jang kai yai ola kuso ni. Oye la ruguso dunga na lenyana.
0: Ke jang kai ino ola kuso ni?
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Aho mboro. Aho na aho mboro yang entasat. Yuma.
0: Aha.
1: Yuma ngali.
0: Aha.
1: Na wewe yide aroni mara shoto, mara irudi.
0: Aha.
1: Kakore, na lore isiro vile lorone lise jo, kaya kandamu ni, kaya kinchang kaya lungana magil.
0: Lungana linono magil.
1: Anu magil, ligende mai shoto, ligende mai raira solare.
0: Ke jabai na likiari jabai lorone irmagil likimpotiki.
1: Iji.
0: Aha.
1: Haja ki namnya mayole ama joki ama irasang kai anara do kala gwe na irasang kai nala gwe na irasong shu
0: eh ni joki ni miara shuru pi na no na mporo na rabautwa
1: na raga ba nka na ne ne du ngola la shara la ne yon kana shara ne ya jo ngero mo ni ne ra yol runga ni tembe ne nye me ma sindiki shela ka runga ni
0: eh
1: na nga sang kai ya na nga saru na na romo ni ni ai shang kai romo no mi na shorwa ya la romo no mi
0: eh
1: Nanga na mai bora nevu kando. Na ba ya nola na radu na sere kibu.
0: Eh.
1: Na rumu na rumu nge tomon.
0: Eh.
1: Na rumu na masindi kisho. Eh. Jo ya na dama kibu. Na ya ngashi yanka ya maha ma irayu. Irayu elifu miya moja kumi.
0: Eh.
1: Elifu miya moja kumi.
0: Olunga nila tati ya gara. Nolo mpege nyugwe.
1: Mairo ya dini nya rao meambili na joka pa krasho mara na zati.
0: Irejo na ini tu masindiki shero biya nede kumi. Na haku 40.
1: Eee ne haku 40. Ako ware pa iro ya baya na ishontu ngana. Nebo nule ruwa pa joki na eruwa kini rosi mui. Ile laga jaka karo ni mwye. Nkeka ya kini eriwa kasaro rejo. Aro ni mga kai ike ara mbo hona ni mkini. Na joba ne tuwa ika ratu maliki.
0: Nchwa kida mulu nga miki nchanga ili tunganak magili liki mpoti yegi
1: mpoti yegi kama mpoti yegi
0: iyo nene ilikuwa yako
1: olalai olalara rore ukumo lara ala ine kaido jeno kena nukilio lengi
0: kwa hii miezi mbili tu anja kitapa na yanka inabu iyo ikaenda hivo ni yampo ro emia moja kumi olunga ni lema bayo ngole neki kida mulu nga naka
1: naa damulu nga naka
0: ehe Nya kitapa nikiyo kankai nabote, wala apa itinare li ni ningoma ya?
1: Oya kankai nabote, Namiago Rapana, Mina, Hassara, Madanka, you link, Nakaia, Yankai, Majaga, Mamisia, Yankai, Nelor, Sharana, Mayol, and Nadati, and go on the new robot. Mayol Rana, Nana Rogi, Amirabai, Yogi Rogi, Haki, Katie Rana, Rogara, Mayol, and Rogi, and Jalani, Melra, the Maraterama.
0: Quarana, you can go on the Melody Seramagai.
1: Now, what are you, Yellow Ragalisa, or Kala Kibu?
0: Eh, tangara ke boy
1: nananga sia ye nyanga ina ra ara romaya makai nanu nanu mayolo ga ni tangara bana me ye timi nanu na buko yankare
0: eh
1: na ga sai njo baka na ga ra ga kishoro na mai shan kai na ra na mono ga tamu ya ne shi
0: eh
1: ye jo na mai da ga ni ni na wo na shi na shi wan kai ra ba na ni na ma gura ba mo nda ba ko gol ni ya mo na baka na gore gi gwe ra na banka Entah di tirosta orang cara ini pergi rumah, dia orang ramai cara kaca dia rara na.
0: Bimi rumah ni ye, dia siombe. Nak orang cara impan kami rumah nu.
1: Nak orang cara yang kaca dia rara na, mana dia nak orang nak lantas kaca dia nanu malah bayi. Allah mumer rasanya.
0: Aram nanti ni jauh cara nanu malah nak rumah nu jauh gila.
1: Ya ni, dia orang itu ni ye nanu rumah.
0: Oh my god.
1: Apa orang nolong aja di luar rumah tu orang kau beli. Fighter udia kai ini na yang kaya nolah na dia uangko mana orang baga na kai emang baga nempu korona na kabu kaya mana nu kalau dunia kadu mana na lopen nama orang mana dia mari dia kaya
0: negi sugo kini
1: na sugo yang kai arabo ringko mana muda kira enata ekiri amari ake eni na sebagai mana yang kai uelenga mu arabo yang mana dia tua aga arabo yang kai yang kai sangkara yari
0: ni uangnya kia na bagi kompen negi nti kira
1: uangnya kia yang kai aku Anya kagua ina kupi era mayin orang nyara ronta kain muda kain nak terang nang kain awak
0: corong
1: kau tu. Hehe. Kagua era sang kain muda.
0: Elizabeth.
1: Eo.
0: Kuna maja ya musho ya jana.
1: Hmm.
0: Musho ya jana. Shuda ya musho ya jana.
1: Enemole.
0: Yes.
1: Ena emole.
0: Ehe.
1: Ore na enemole na bibili ana muro.
0: Uh-huh.
1: Ai shanka hii Biblia jina nolo na baro mono. Amnya na shanka hiyo mom na bao. Ore bao dumya na simu bao sio gikanga saka ranga shanka na injo room tadoka ya namnya ni kinto dokumo mom tadoka ya hiyo. Bea hamwa kama simu.
0: Yani unaomba anga simu yako ndio ingie maya.
1: Aki, amari ana na bao langa gra lia. Ai riwa ba details.
0: Uh-huh.
1: Na rosho ga ndio ngwa na nyenye. Na ndio yola ro ya nyore sa yeni mie nao. Kau menangkai jojo muncul orang kamu. Ejar ejar nak bergerak ejar jauh sini kamu.
0: Bila cara nyusun sembunyi lo dia dah lalu.

0: entoliki iltung'anak linyi metabolo mayian enkorropil taa kegira atumi kulo omon obanji kedemajo kore ilo norore apa sigara ilikoya jumapili gani eji mikinchi anka iltung'anak magil likimpotieki Bende mikitedemu mpaka lchoreta le papai lino. Ana peredemwa David Jonathan. Nibidi pe maya ni Mephibosheth. Angara keredemwa Daudi. Menye Mephibosheth. Oh, tanga molo iroshi lolo ngana lino no magele. Arodua ngololo iroshi lolo ngana. Arodua ngololo iroshi lolo ngana kumuko lenge arapo ngolo iroshi lenye po ngolo iroshi lenye. Najo ho erabaye lerore. Tangar nola iroria ni Yesu Kristo. Ayurani lolo ki mamai, mama Helen. Etio lolonga. Ayuna jege anganasha Helen kipetu, God bless you. Nimekuona kwa mara ya kwanza, wenu wa baraka sana. Ashole mamai Ruth mboke kima yana nkayole. You encourage me. Kayala joke abau genyanga rengi sambarai. Tankarne Yesu. Kabisa na pala maigiliwa nuswali ya Bible peki tumoki na ake awa irengiri break peki shukunya laini nungone kore na ake swali ya Bible eduota ata na swali na jonji kare swali netuapaya wali ewiki natulusoye kare swali netuapaya wali ewiki natulusoye enguki oltungani obo oraba enguki olo show enguki oltungani obo oraba enguki olo show kanguki angaya pena na oltungani obo kagete enguki olo show Kimbunga, kerai tofauti olosho, kerai tofauti eseuseu. Mesi siangai. Kerai tofauti enkop, olosho, oseuseu. Na enkop, olosho, seuseu. Mesi swala irudini. Kage, enguki oltungani obo. Oraba, oraba nyo, ara apa enguki olosho. Oltungani obage. Nibelekenya kwa ngugi olo show. Tolikyoki te 0785-929283. Engwere SMS, engwere WhatsApp, inaamba ntumia. Wale nambari ya simu na agalimu adage saa tatu. Noshaka amba MIN. Agindi matawala mapema sana. Kitumna age lomon tongu roki. Kitumna age lomon tongu roki. Ola ini nungoni. Urebiki shugunye niki ningorore. Lengai kia da referen ngatia. Tenela kusangapi. Kia da referen olengatia. Tenelo nake ago sangapi. Tenelo ade ago nake sa. Tenelo nage ako sangapi tenelo ako adage sambili kaje nungereto nyangusi nol kisarune na mnyak
1: Ejumama yesirwa Nijuwe kia nanuki